menghadapi mereka karena mereka menimbulkan ancaman keamanan yang negara. India mengatakan, insiden ini menyoroti pula yang jelas dari pergerakan lintas batas yang berulang oleh sindikat narkotika bersenjata yang beroperasi dari Pakistan. Pakistan didesak untuk menyelidiki infiltrasi lintas batas kegiatan penyelundupan narkoba ini dan keterlibatan pasukan penjaga perbatasan Pakistan serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat. Islamabad selanjutnya didesak untuk memastikan penghormatan terhadap kesucian perbatasan internasional mematuhi secara ketat pengaturan bilateral yang relevan menginstruksikan pasukannya untuk melakukan pengendalian yang efektif guna mencegah pergerakan tanpa izin dari pihaknya dan mengambil langkah-langkah tegas untuk mencegah terulangnya insiden semacam itu. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar memimpin pertemuan Komite Konsultatif mengenai hubungan India-Rusia di New Delhi kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Dr. S. Jaishankar menyoroti berbagai aspek hubungan India yang beragam termasuk di bidang perdagangan, investasi, energi, konektivitas, budaya, dan hubungan antar masyarakat. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa dia juga menyoroti dukungan aktif India terhadap dialog dan diplomasi untuk mengakhiri konflik Ukraina. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal mengatakan bahwa India sedang membangun jaringan hubungan perdagangan bebas yang pada akhirnya dapat mencakup hampir 75 hingga 80% perekonomian dunia. Berbicara dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh US Indian Community Foundation di Chicago, Goyal mengatakan bahwa India telah memperluas negosiasi perdagangan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan beberapa pembicaraan lainnya masih berlangsung. Dia mengatakan bahwa jaringan yang terus berkembang ini akan memberikan perusahaan yang beroperasi dari India akses ke pasar internasional yang jauh lebih besar. Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman mengatakan bahwa kekuatan dan ketahanan ekonomi India telah dibangun selama satu dekade terakhir melalui kombinasi kehati-hatian fiskal, investasi, infrastruktur, reformasi perbankan, peningkatan mekanisme penyaluran dan reformasi yang konsisten. Berbicara pada konklaf ekonomi Kautilya ke-5 di New Delhi kemarin, Menteri Keuangan mengatakan bahwa pemerintah telah memajukan kerangka nasional melalui GST, undang-undang kepelitian dan insolvensi serta 4 undang-undang ketenagakerjaan. Kedutaan Besar India di Oman mengordinasikan penyelamat 5 warga negara India yang berada di kapal tangkar berbendera Kuwait MT Kazimah 3 yang terkena proyektil di Selat Hormuz. Dalam sebuah unggahan di media sosial, kedutaan mengatakan bahwa 5 warga negara India tersebut telah dibawa ke darat dengan selamat. Kedutaan berterima kasih kepada pihak berwenang Oman atas dukungan dan bantuan yang terus diberikan. Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen terhadap keselamatan, keamanan dan kesejahteraan para pelaut India di luar negeri. Jaksa Agung UAE, Konsuler Dr. Hamad Saif Al-Samsi mengatakan bahwa penyidikan terhadap insiden penerbangan Fly Dubai FZ1073 menemukan bahwa co-pilot berusaha melakukan aksi terorisme. Emirates News Agency mengutip AISMC yang mengatakan bahwa co-pilot mulai menjalankan rencananya semalam penerbangan dengan menerang kapten di dalam kokpit menggunakan kapak pemecah kaca dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Putra Mahkota Dubai Hamdan bin Muhammad bin Rashid Al Maktum memuji pilot India Smith Machar atas keberanian dalam mencegah kemungkinan tragedi setelah dia diserang oleh kopilotnya selama penerbangan menuju Israel. Kapten Machar ditikam dan mengalami luka serius di kokpit pesawat Fly Dubai FZ1073 pada hari Rabu ketika pesawat tersebut sedang melakukan perjalanan dari Dubai menuju Tel Aviv. Putra Mahkota Hamdan

yang menjadi lokasi upacara pembukaan dan dijadwalkan dimulai pada pukul 6 sore. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita, berikutnya kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Dies iniciarán luar negri All India Radio Saksi Bahasa. Dies iniciarán luar negri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya kami sajikan sebuah komentar. Komentar berjudul

India pays homage to father of the nation, Mahatma Gandhi and former PM Lal Bahadur Shastri. India, Mambarikan, Panghormatan Kapada Bapa Bangsa, Mahatma Gandhi Pada, Panikatan Ulang Tahunnya, Yangka, 157 dan Kapada Mantan Perdana Menteri, Lal Bahadur Shastri Ji Pada Panikatan Ulang Tahunnya, Yangka, 122 Pada Tanggal 2 Oktober, Sarvadharm Pratna Sabha Diadakan Di Samadhi Bapu Rajghat New Delhi. President Draupadi Murmu Manghadiri Sarvadharm Pratna Vakil President C.P. Radhakrishnan Pradhana Mantri Narendra Modi Katua Lok Sabha Om Birla Manteri Parumahanan Urusan Parkotan Uni Manohar Laldan Katua Manteri Dali Rekha Gupta Juga Mambarikan Panghormatan Kapada Mahatma Gandhi Dirajghat Dirajghat Vakil President Mambarikan Panghormatan Dengan meletakkan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada Mahatma Gandhi Ji pada hari ulang tahunnya. Mangkinang warisan beliau yang abadi Sri C.P. Radhakrishnan mengatakan bahwa keyakinan teguh Mahatma Gandhi Ji pada kebenaran dan tanpa kekerasan komitmen yang kuat terhadap keadilan serta keyakinan mendalam terhadap martabat setiap individu terus menginspirasi umat manusia. Di Vijayghat, Wakil Presiden memberikan penghormatan dengan meletakkan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada mantan Perdana Menteri Sri Lal Bahadur Shastri Ji pada hari ulang tahunnya. Wakil Presiden mengatakan bahwa kehidupan Sri Lal Bahadur Shastri Ji tetap menjadi peningkat kuat bahwa kepemimpinan sejati berakar kepada kesederhanaan, keberanian dan pengabdian kepada bangsa. Dia mengatakan bahwa kehidupan dan pesan Mahatma Gandhi Ji tetap menjadi mercusuar abadi bagi perdamaian kasih sayang tanpa pamrih dan pengabdian. Dia mengajak semua orang untuk menegaskan kembali komitmen mereka terhadap nilai-nilai yang diujung tinggi oleh Mahatma Gandhi Ji dan mendedikasikan diri untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan inklusif. Perdana Menteri Narendra Modi, Ketua Lok Sabha Om Birla, Menteri Pertahanan Uni Rajnath Singh, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga serta Menteri Kimia dan Pupuk, Jagat Prakash Nadda, Menteri Urusan Parlemen dan Menteri Urusan Minoritas, Kiran Rijiju, Pemimpin Oposisi Rajya Sabha Mallikarjun Kharge, Pemimpin oposisi Lok Sabha Rahul Gandhi, Nitin Nabin MP, para anggota parlemen, mantan anggota parlemen dan para pejabat terkemuka lainnya memberikan penghormatan dengan meletakkan karangan bunga di depan potret Mahatma Gandhi Bapa Bangsa dan mantan Perdana Menteri Sri Lal Bahadur Shastri. Pada kesempatan ulang tahun kelahiran mereka di Central Hall Samvidhan Sadan hari ini, pada kesempatan Gandhi Jayanti, Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa seluruh kehidupan Mahatma Gandhi merupakan mercusuar kebenaran tanpa kekerasan, kasih sayang, dan pengabdian. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Narendra Modi mencatat bahwa cita-cita Bapu akan terus membuka jalan bagi umat manusia di setiap zaman. Dia berharap pesan abadi Mahatma Gandhi terus membimbing masyarakat India menuju masyarakat yang lebih baik dan wiksit Bharat. Perdana Menteri Narendra Modi juga memberikan penghormatan dengan meletakkan karangan bunga kepada mantan Perdana Menteri Lal Bahadur Shastri di Tugu, peringkatnya Vijayghat di Ibu Kota Negara. Pada kesempatan ini, Ketua Lok Sabha Om Birla saat berbicara kepada para siswa dari berbagai penjuru negeri di Central Hall Samvidhan Sadan sebagai bagian dari program Know Your Leader mengajak generasi muda untuk mengambil inspirasi dari kehidupan cita-cita dan pelayan publik Mahatma Gandhi dan mantan Perdana Menteri Lal Bahadur Shastri serta berkontribusi dengan tekad, disiplin dan rasa tanggung jawab yang kuat untuk membangun India yang maju. Menyambut para peserta muda, Ketua Lok Sabha mengatakan bahwa kehadiran mereka di Central Hall yang bersejarah merupakan kesempatan untuk terhubung dengan warisan demokrasi dan konstitusional India.

menyinggung Mahatma Gandhi, dia mencatat bahwa kehidupan beliau menunjukkan kekuatan, kebenaran, moralitas tanpa kekerasan dan setiagra. Dengan meningkat ajaran Mahatma Gandhi, dia mendesak kaum muda untuk mempelajari kehidupan dan gagasan beliau dengan mengatakan bahwa semakin seorang memahami kehidupan dan filosofinya, semakin banyak wawasan, keberanian dan perspektif baru yang diperoleh untuk menghadapi kesulitan dan tantangan. Mengacau pada mantan Perdana Menteri Lal Bahadur Shastri, Om Birla menyoroti kesedaharahan, kejujuran, cita-cita luhur, rasa kewajiban dan keteguhan beliau dalam mengambil keputusan. Dia meningkat seruan inspiratif Shastriji, Jai Jawan, Jai Kisan, yang memberikan arah kepada bangsa selama masa yang penuh tantangan dan menegaskan pentingnya keamanan nasional dan ketahanan pangan. Menutup pidatonya, Om Birla mengajak para peserta untuk membawa pesan dan inspirasi dari program tersebut ke sekolah, komunitas, dan kemanapun mereka pergi. Dia mengatakan bahwa mereka harus meninggalkan balai majelis konstituente yang bersejarah tersebut dengan inspirasi, energi, dan kepercayaan diri yang baru serta dengan komitmen yang diperbarui untuk memenuhi tugas mereka dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Lebih dari 500 siswa sekolah dari berbagai penjuru negeri berpasi dalam program tersebut dan menyaksikan penghormatan dengan karangan bunga kepada Mahatma Gandhi dan Lal Bahadur Shastri di Balai Majelis Konstituente yang bersejarah. 36 peserta muda terpilih juga berbicara mengenai kehidupan, cita-cita, pemikiran, dan kontribusi kedua pemimpin nasional tersebut dengan membagikan pemahaman mereka tentang bagaimana kehidupan kedua tokoh tersebut terus menginspirasi generasi-generasi di India dan di seluruh dunia. Demikianlah komentar. Selanjutnya kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dari daerah Meghalaya.

0: Radio Coast. Hii ni raha utamu.
1: Utamu.
0: Raha utamu.
1: Utamu.
0: Makofi kwenu tafadhali.